0: Oigo, oigo, oigo, oigo. Kuti,
1: Mamele, Baba. Desa Pascal. Desa Pascal.